Efectivament, ens referíem a Stevie Wonder, que aquell any, el 1976, va publicar el meravellós Songs of the Key of the Life, amb cançons com aquesta, Sir Duke. I clar, versions n'hi ha moltes, però jo, que sóc un col·leccionista de versions, aprecio molt, moltíssim, a tots aquells que agafen una cançó d'un estil i sense gaire tocar-la la fan d'un altre estil totalment diferent. I això és el que es fa a la nostra banda resident, els meravellosos Pink Turtle, de convertir aquest tema funky en un tema, de swing. Sí, tal com ho sentiu. Així que us deixo amb Sir Duke, versió Pink Turtle. Aquí ho teniu. Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum

Ja menjo el moll lentament, ja menjo el moll lentament, ja menjo el moll lentament, ja menjo el moll lentament, ja menjo el moll lentament.